0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga

107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara? Edisi ngetek-ngetek ke duet di weekend kemarin sudah selesai kah? Atau lumayan delis ya ono sisa? Banyak banget keseruannya, banyak banget eventnya di kemarin weekend ya. Ada LOL, ada Pasar Kangen, kan lumayan tuh kita kesana kan ya. Masa yang gak beli apa-apa ya sahabat suara. Event tahunan brother, promonya juga banyak-banyak kali. Kapan lagi ya kan ketemu yang begitu-begitu di Pasar Kangen? Kapan lagi kita bisa merasakan jajanan-jajanan lawas dengan suasana yang syahdu? Itu, kata orang-orang yang siap spend money dengan kemarin event-event yang ada di Jogja. Tapi baru kuwi melakukan njok mengkis-mengkis sahabat.

0: Para Jogja, suara warga Indonesia. Tapi kemarin saya termasuk dari salah satu warga Jogja yang meramaikan pasar kangen, sahabat suara. Tapi saya datang di hari kedua, hari Selasa. Karena memang pengen aja gitu, kalau misalnya saya kebayang kalau habis gajian berarti bakal rame banget deh gitu. Jadi saya memutuskan datang di hari Selasa, sahabat suara. Dan ya, sudah terbayang kira-kira Adel ngapain saja sih kalau di pasar kangen dengan makanan yang bejibun. Sudah pasti mukbang, sahabat suara. Satu makanan yang tidak boleh terlupakan kalau saya ke pasar kangen itu adalah koyornya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya di hari-hari biasa gitu ya, saya bisa sih beli sate koyor gitu di pasar Beringharjo. Tapi kayak vibesnya bahwa makan sate koyor neng pasar kangen ki beda loh, sahabat suara. Jadi saya kayak satu hal yang wajib dan pasti saya beli kalau ke pasar kangen, dan itu kayak jadi makanan yang pasti sih untuk saya sama keluarga saya. Saya kesana sama orang tua, sama mama saya, sahabat suara. Beli sate koyor. Terus saya beli jenangan, itu juga wajib hukumnya kalau ke pasar kangen. Walaupun ya, saya menceritakan ini ketika pasar kangen sudah selesai ya, sahabat suara. Tapi siapa tahu menjadi rekomendasi kamu untuk bisa memilih-milih makanan di pasar kangen tahun depan. Salah, Del. Jangan ngetok-ngetokin nek kowe rung sarapan toh pagi hari ini. Rasaku sono iki lho, maksudku mohon maaf lagi ora ben. Gimana iki? Saya kempis-kempis kene ya meneh iki, sahabat suara. Lagi teko sahabat suara.
1: Aku tuh selalu stabil.
0: Stabil. Kowe apa we?
1: Stabilizer. tapi fun fact-nya apa? Gini dingin. Perut aku bergejolak, Del.
0: Mohon maaf. Kita boleh minta tolong Mbak Maizula? Agak sebentar ya, Mbak ya. Ya, teman saya baru saja sampai, iya. Mbak. Mohon maaf.
1: Aduh, mohon maaf ya, Mbak. Ini soalnya perut saya, aduh. Tolong ya, Del. Kalau pagi-pagi dingin itu kan agak perut tuh gimana ya? Ada yang bergerak-bergerak gitu kan, kayak ada harus panggilan.
0: Menurut saya sih itu bukan panggilan, cuy.
1: Tapi
0: kita cacing.
1: Astaga.
0: Coba minum kombantrin. Tahun ini wes ngombe durung. Setidaknya setahun dua kali loh saya.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Banyak loh sebenarnya kemarin weekend itu tuh tempat yang bisa kamu kunjungi karena emang acaranya lagi banyak banget. Kamu yang pengen belanja-belanja baju, fashion, UMKM-UMKM.
1: Benar.
0: Di LOL ada.
1: Betul.
0: Ya kan? Kamu pengen vips, vips lagi. Rasain makanan-makanan lawasan.
1: Ya,
0: makanan-makanan jadul. Itu bisa ke Pasar Kangen. Kamu pengen yang art-art. Bisa ke Arjok.
1: Terus kamu yang pengen mainan-mainan bocil, ada di Benefa Debek.
0: Masih. Oh, dolanan bocah itu ya? Iya, tahu. Di antara itu kok yang dicuy wingi cuy.
1: Ning omah.
0: Wacan ra bergaul wong iki. Wong iki ra bergaul.
1: Enggak. Kemarin aku berarti semalam dari sore lah. Aku ke Wisdom.
0: Ngapa kowe?
1: Baca buku deh. Si paling baca buku.
0: Iya,
1: kayak wah Ferry Irwandi bisa nih. Gitu.
0: Kowe ngapa kudu ning Wisdom Park ngerti nak nyandungi wong lagi mlayu
1: kan tidak? Iya enggak lah. Di sana kan ada kayak rumputnya itu loh, Del. Yang bisa bener-bener piknik. Jadi kita tuh bisa ngelar karpet, tidur di situ.
0: Bisa.
1: Dan emang banyak banget kemarin, berarti malam Senin ya. Ramai banget.
0: Malam Senin. Kowe ngimingin ning Wisdom Park.
1: Dari sore sampai malam kan? Azan Maghrib aku baru balik.
0: Oh, sak ngerti ku soalnya tutup jam 6 kan?
1: Enggak sih.
0: Ora?
1: Enggak.
0: Kowe ra wedi melihat sesuatu.
1: Pawang.
0: Soalnya di sana kan rimbun banget ya sahabat
1: suara. Tapi masih rame loh. Fun fact-nya waktu maghrib, azan maghrib itu deket banget sama masjid kampus. Sedekat itu.
0: Iya betul.
1: Jadi waktu azan denger. Tapi masih banyak yang lari, Del.
0: Sumpil?
1: Iya.
0: Di Wisdom-nya, di luarnya kan?
1: Di dalamnya, di pinggiran kalinya itu. Ada yang mancing, ada yang anaknya ini nyemplung ke kalinya.
0: Terus
1: banyak
0: apa?
1: Banget. Aku baca buku.
0: Oh, gue baca buku nih.
1: Iya, lagi
0: kenapa kamu
1: banget.
0: Kenapa kamu tidak datang ke acara-acara yang seru-seru itu?
1: Baca buku juga seru, Del. Cobain deh baca buku. Tapi tuh aku kan bukunya fiksi nih, fiksi lagi kan? Fiksi yang action gitu. Jadi kepala tuh kayak rame, tapi kamu tuh di tempat yang damai.
0: Tapi kan ini kan kayak acara setahun sekali ngono kuwi lho, Bin. Ben iki kita ngerti perkembangan peradaban nih seperti apa, ngono kuwi lho. Arjok ben kuwi ketok koyo seni estetik.
1: Memang
0: sih gue
1: nek Arjok. Tapi aku orangnya enggak FOMO. Jadi biarlah itu berlalu dulu. Kalau sudah sepi baru aku datang. Pick me aku.
0: Masalahnya apa? Pas sepi pas bubar. Ngerti ora kowe iki? Sing bener wae kuwi apa? Ketika sudah sepi saya datang. Kowe saiki teko ning Amplas. Kowe teko ning ndi? Ning TBY wis ra ono kabeh. Wes rampung, gue ngerti ra. Gue lagi tekondono, itu bukan tidak FOMO.
1: Tapi
0: kamu ketinggalan.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi mungkin ini juga jadi satu hal yang harus saya perhatikan juga sih sahabat suara. Kayak ke Pasar Kangen kemarin, itu tuh yang pertama kali saya cari adalah koyor, coy.
1: Koyor.
0: Sate koyor. Kuwi emang best sih. Kuwi takon aku sate koyor ndi wae, aku kayak iso tak rekomendasikan wae sate koyor sing enak.
1: Sate koyor terenak di Semarang.
0: Iya running anu neng Jogja. Sate koyor kok kowe ngira adoh banget.
1: Aku kira kamu tuh udah pakarnya se-Indonesia gitu.
0: Domisiliku ki Jogja. Oh iya, iya.
1: Berarti lokal Jogja deh.
0: Lokal
1: Jogja.
0: Lokal.
1: Sate koyor terenak di kota Jogja, khusus
0: dua.
1: Kota.
0: Dua kalau aku. Mana? Ada yang di Pasar Beringharjo. Sama
1: Bu siapa? Bu siapa? Kan banyak di situ.
0: Aduh, Bu sapa ki nggone kancaku kuliah.
1: Sur.
0: Tutu. Sik. Pokoke tak goleki ning TikTokku ya, soalnya sudah ku review.
1: Terus satu lagi di mana?
0: Sama satu lagi di Pasar Ngasem. Kita Pasar Ngasem gur kuwi di situ terus sate koyor.
1: Pasar Ngasem ya.
0: Gur satu kuwi. Gede-gede sak jempol-jempol kayak sahabat suara.
1: Potongan. Jempol apa sih? Jempol pitik ya, cili.
0: Jempol santeng. Kuwi iki dadak kesana kene mancing
1: ngene. Harus dijelasin deh.
0: Nek mancing iki mbarai aku golek gonge kudu apa? Kowe paham ora? Ah.
1: Oke.
0: Gede jempol sak ya. jempol tangan gede banget. Gede-gede. Puas ngono iki lho sahabat suara.
1: Iya.
0: Dan apa? Cengel.
1: Cengel.
0: Puas dan rodok cengel lho, rodok loro. Cengel tuh ini lho. Apa iki apa ya jenenge? Cengel iki apa iki? Leher belakang iki apa iki?
1: Iya, leher belakang lah ya sebetulnya.
0: Ya leher belakang, cengel. Cengelnya rodok apa?
1: Kenceng
0: sahabat suara. Itu
1: ya. Kolesterol ya.
0: Itu dan baik-baik sih karena jujur di keluargaku salah satu yang diwariskan bukan harta,
1: tapi
0: hipertensi.
1: Ah, itu dia.
0: Itu sahabat suara.
1: Itu dia.
0: Dan mungkin saya termasuk dari 39.000 warga yang mengidap hipertensi di kota Jogja, sahabat suara.
1: Ini lagi banyak banget loh. Maksudnya jadi perhatian serius juga buat pemerintah bisa menekan, nggak cuma mengobati, tapi juga mengantisipasi perluasannya tadi biar nggak tambah parah, Del. Lumayan banget ini. Bukan lumayan, ya maksudnya tuh kayak harus banget diperhatikan karena kalau dari data menurut yang sudah ada itu buat hipertensi di kota Yogyakarta lumayan banyak. Sudah lumayan menyentuh angka berapa tadi, Del?
0: 39 ribuan.
1: Itu.
0: 30 di mau sih tak buka sih ya. 39.819 ini untuk periode Maret sampai Mei.
1: Baru berapa bulan berarti kan 3.
0: Nah. Dan itu ada temuan baru, temuan barunya dari data itu sekitar 1.691 kasus. Yang baru terkendali, yang bisa terkendali itu sahabat suara, baru 15 ribuan atau baru 40%. Belum sampai 50% yang bisa terkendali penyakit hipertensi ini di pasien yang dengan kondisi yang seperti itu sahabat suara.
1: Padahal hipertensi itu bukan penyakit menular loh.
0: Tidak menular.
1: Enggak menular.
0: Tapi mungkin itu bisa diwariskan juga lewat genetik. Makanya yang perlu diperhatikan adalah pertama lifestyle-nya. Makanan-makanan yang masuk sahabat suara. Orang kabeh-kabeh jeroan ki dipangan, ngerti ora? Orang kabeh-kabeh ya memang
1: enak
0: yang
1: banget.
0: Berdosa itu nikmat.
1: Ngerti ora? Iya.
0: Sate koyor nikmat. Tapi perhatikan jumlahnya. Terus selanjutnya juga olahraga sih cuy.
1: Oh penting,
0: itu
1: banget
0: penting.
1: Sih penting.
0: Aku pernah cari-cari kan bahwa ternyata hipertensi itu memang sulit untuk sembuh, tapi dia bisa dikontrol. That's why kenapa orang-orang yang punya penyakit hipertensi itu tuh harus mengkonsumsi obat terus untuk bisa mengontrol hipertensinya. Ini kalau ada dokter yang mendengarkan boleh dibantu koreksi ya kalau ternyata
1: cemi
0: salah.
1: Bu.
0: Terus salah satu cara memaintain hipertensi ini adalah dengan berolahraga.
1: Oke.
0: Jadi harus olahraga supaya apa? Supaya bisa membantu untuk menjaga hipertensinya itu sahabat suara. Kalau yang memang tidak mengalami hipertensi, ya tetap kudu olahraga. Ben apa? Ben ora hipertensi. Ngono kuwi.
1: Keren. Kata-kata hari ini. Tapi jadi kata-katamu, kalimatmu, aku ngerti banget kamu sekarang udah paham tentang hipertensi ya. Kayak pakar gitu, udah mendalami lah.
0: Iya, karena saya juga hipertensi. Ngerti.
1: Jadi sekarang aku punya alasan, kenapa sih Adil marah-marah? Bukan karena akunya kan? Kenapa kan selalu imut dan lucu?
0: Karena gini Bintang, aku mbiyen hipertensi. Ketemu kowe aku hipertensi. Jadi kamulah alasanku mengapa

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan

0: Enciklopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Perunggu Kalibata 2012, sahabat suara. Kita kasih lagu yang cukup terkenal juga dari Perunggu, tapi lagi gak mainstream di sosial media. Biasanya kalau gak ini abadi, gemilang. Nengga 33 kali, lubeng nengkono wai. Padahal Perunggu juga banyak lagu-lagu yang enak lainnya. Bener. Dan yang viral-viral lainnya. Jadi kita kasih lagu yang satu ini, sahabat suara. Sambil mungkin kalau misalnya Perunggu ini kan awalnya tuh band yang terbentuk dari para bapak-bapak pekerja kan.
1: Benar. Aku kira mau bilang Perunggu itu juara tiga.
0: Wah,
1: terlalu mainstream ya jokes itu ya. Majapahit banget ya.
0: Apa ya? Aku pun sampai speechless, gue ngerti ya. Gue ngetok ke jokes gue kayak aku harus menanggapi dengan apa, ngono ki lho, ngerti ra?
1: Iya. Benar dong, Perunggu kan juara tiga maksudnya. Kalau perjuaraan, kejuaraan kan ada emas, perak, satunya Perunggu.
0: Rasa mbok dalemin meneh. Uang wis ngerti, arahmu nang ndi? Jokesmu yang tak seberapa itu, ngerti ra?
1: Wah, ini kayaknya Radia Tiga. Ais.
0: Menurutku apa? Kue sarapan dhisik sae.
1: Ada lucu banget lagi.
0: Esok-esok wes belibet menurutku.
1: Ngomong Raditya Dika aja belibet. Makanya. Udah deh ngomongin Perunggu aja. Kenapa Perunggu?
0: Perunggu kan berangkat dari bapak-bapak yang mereka itu tuh dulunya adalah punya sepak terjang yang baik kan.
1: Benar.
0: Di dunia korporasi. Jadi mereka tuh ada yang jadi manajer. Kalau dilihat link ini ki ramain-main loh cuy.
1: Bagus.
0: Pernah jadi manajer, pernah jadi ini, pernah jadi itu. Dan memang sepak terjang itu luar biasa. Ada satu yang komen di sosial media sahabat suara, katanya dia tuh pernah jadi satu karyawan di perusahaan gitu. Dia denger lah ada satu berita bahwa katanya ada manajer yang berhenti mau ngeband.
1: Nah,
0: lah ternyata Perunggu itu.
1: Benar. Tapi ini gak kebalik ya. Di era sekarang yang biasanya yang dari entertain masuk ke apapun itu yang dengan jabatan, tapi ini malah dari jabatan ke band.
0: Tapi ini masih masuk akal karena dia memang punya sepak terjang yang bisa dibilang okay. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang art gitu ya, seni, siapapun bisa masuk di dalamnya cuy.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Tapi memang balik lagi memang harus dikotakan ya. Gak bisa ketika politik berdampingan dengan art gitu-gitu.
1: Mungkin berdampingan bisa, tapi kalau melebur kita kan jadi curiga ide.
0: Nah itu.
1: Yang dicuci yang mana lagi?
0: Nice.
1: Baju loh.
0: Betul.
1: Esok ya umbah-umbah.
0: Ya betul kan kalau art kan seringkali kotor.
1: Lah bener makanya.
0: Iya kan.
1: Harus dicuci
0: itu dia. Tapi kalau misalnya gitu ya. Kalau zaman sekarang sih lebih ke kita kalau cari kerjaan juga biasanya kalau kita dari satu dunia yang cukup berbeda berlawanan bidang yang berlawanan gitu ya dengan apa yang kita masukin misalnya nih gitu sahabat suara. Saya jadi dari penyiar radio mau ke akuntansi.
1: Benar.
0: Tapi saya punya background kuliahnya akuntansi.
1: Yes.
0: Jadi masih bisa inline.
1: Benar.
0: Gitu loh.
1: Nah, setidaknya itu ada pondasi gitu kan.
0: Masih ada pondasinya sahabat suara. Tapi kalau misalnya yang lagi viral akhir-akhir ini saya enggak tahu ya itu dasarnya itu tuh ada di mana gitu loh.
1: Kalau sepositif thinking saya kan orangnya positif banget kan, positive vibe. Mungkin dia ini lingkungannya mendukung, Del.
0: Lingkungannya mendukung ya?
1: Maksudnya kan biasanya lingkungan itu bisa mempengaruhi.
0: Nah, coba kita kasih dulu konteksnya.
1: Boleh,
0: kita lagi
1: boleh,
0: ngomongin
1: boleh,
0: apa
1: boleh,
0: ya
1: sahabat suara.
0: Kita
1: boleh.
0: Tuh lagi ngomongin tentang komisaris dari PT Pertamina Retail itu loh.
1: Oh.
0: Yang lagi jadi perdebatan publik.
1: Memang
0: usianya masih muda.
1: Iya.
0: 27 tahun cuy.
1: Bener.
0: Ibaratnya gue nek misalnya baru lulus S1 ngono gue ya. S1 paling kan 22 ya.
1: 22 tuh paling cepet itu.
0: 22 udah paling cepet. Itu 5 tahun berkarir.
1: Ais.
0: Nek kowe langsung. Iya kan?
1: Iya.
0: Begitu kamu lulus langsung kamu kerja 5 tahun berkarir. Kalau misalnya langsung jadi komisaris, ayah widono lah ya,
1: iya,
0: sahabat suara.
1: Banyak jalan menuju kesuksesan.
0: Tapi katanya sahabat suara ini memang lagi jadi perbincangan banget, lagi jadi satu hal yang kontroversial karena kenapa kok tiba-tiba komisaris tapi memang masih muda. Masih 27 tahun. Portfolionya juga memang belum sementereng itu untuk bisa menempati jabatan sebagai komisaris. Karena portfolio di bidang energi atau pengalaman korporasinya itu memang belum yang terlihat okay gitu loh, sahabat suara untuk komisaris loh cuy.
1: Itu deh komisaris mana Dil?
0: Pertamina Retail.
1: Dan yang lebih viral lagi sebenarnya ada tuh komisaris dari PT Krakatau Posko. Tahu kan?
0: Tahu.
1: Yang menyeret salah satu artis ternama kan ada satu artis Raffi Ahmad, dia kan punya asisten dulunya. Nah, asistennya ini naik jadi komisaris PT Krakatau Posko. Walaupun PT ini tuh bukan murni BUMN ya. Dia irisan BUMN sama kerjasama perusahaan asal Korea Selatan. Namanya Mufli Mudi Ananda. Tapi yang jadi permasalahan adalah, loh kok bisa asisten artis yang dulunya sebagai asisten artis yang kemana-mana tentang entertain masuk ke dunia dunia yang agak berbau bisnisnya tuh kental banget. Mm-mm. Harusnya kan ada background-backgroundnya, ditelusuri lah sama netizen. Ternyata orang ini dulunya benar pernah jadi mahasiswa dan udah lulus di D3 Teknik Listrik dari Politeknik Bunda Kandung. D3 tuh ya. Lanjut lagi S1, S1-nya Teknik Industri di ISTN 2024 tapi belum nyampe lulus.
0: Iya, katanya dia enggak sampai lulus gitu, sahabat suara. Nah, apa ya? Dulu waktu saya nyari-nyari kerjaan aja, cuy. Kalau misalnya saya mau, ini baru staf biasa loh. Belum sampai ke manajer, oh pokoknya komisaris. Ini kan tingkatannya banyak. Kayak dari staf biasa bisa jadi supervisi dulu. Dari supervisi bisa ke manajer. Dari manajer baru ada yang lagi manajer area, ada dan lain sebagainya. Aku kayak, itu aja biasanya kita memerlukan apa? Pengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun. Kalau tiba-tiba menjabat tuh kayak apa ya? Kan ada pertanyaan publik.
1: Aduh.
0: Mampu tidak?
1: Benar.
0: Kira-kira bisa tidak ya?
1: Itu.
0: Karena kan pengalamannya belum ada. Ini bukan dari kita loh, sahabat suara. Balik lagi dari netizen.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Senin setelah gajian tuh harusnya happy ya sahabat suara. Tapi seringkali juga jadi beban tersendiri kalau misalnya pas dibuka, wah, mas kepotong pay letter. Jadi rasanya koyo, kue ini mengenteni gajian tapi sesuwi, kan? Kayak tidak ada harapan lagi, kan? Gila deh, Zani.
1: Padahal belum pergantian bulan loh, Del.
0: Makanya, justru malah karena kecapek itu di situ, cuy.
1: Iya. Yeah.
0: Ketika kue bergajian, kan? Tapi ternyata gajimu sudah untuk ini itu. Kamu punya harapan di gajian selanjutnya.
1: Benar.
0: Tapi bahkan berganti bulan pun belum, ngerti deh. Gue kayak rasanya kayak iseng ngenteni sebulan meneng gue untuk detik kayak kesel.
1: Bener, kata orang penantian itu adalah cara untuk kita bisa hidup. Maksudnya kita bisa semangat hidup gitu loh, Del. Ah, ada yang gue tunggu-tunggu nih. Tapi kalau yang ditunggu-tunggu gaji, kayaknya agak berat ya untuk menjalani hidup ya.
0: Kalau misalnya waktunya sudah tidak lama, misal tanggal 25 gajian, tanggal 20 kita menanti, gue pena. Tapi nih sekok.
1: Nunggu nih tanggal 26.
0: Tanggal 20 bulan sebelumnya, gue wis menanti. Gajian bulan depannya meneh, sahabat suara. Kui ki opo? Berdawa ususnya. Kui sabar banget.
1: Harus bisa memanage uang yang seimiut itu ya.
0: Bener sih ya. Intis ekonomi ya, sahabat suara. Bijak dalam memilih dimana kita berbelanja itu juga jadi salah satu keahlian, cuy.
1: Makanya jangan sampai salah tempat belanja. Jadinya kamu mending kalau mau beli apapun itu, kebutuhan rumah atau snack-snack semuanya, ke Alfamidi aja. Karena mumpung ada promo untuk hari ini, kan hari Senin tuh, ada promo hemat satu pekan atau hap di Alfamidi. Cari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, ada banget masuk ke promonya Alfamidi. Tapi tenang, gak cuma itu aja, masih banyak promo yang lainnya. Produk yang masuk ke promo itu juga masih banyak. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang. Kalau misalnya mager, gak apa-apa, belanja pakai Medikring, tinggal buka aplikasinya, klik-klik nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Jadi langsung ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia. Suara.

0: Pagi Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: 98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya tuh dari tadi pengen ceritain satu cerita ini sahabat suara. Saya udah cerita ke Bintang.
1: Kenapa?
0: Tapi
1: kenapa?
0: Belum sama kamu sahabat suara.
1: Apa?
0: Saya pengen aja membagikan kebahagiaan dan cerita funky saya. Saya menyimpan satu cerita lucu ketika kemarin saya datang ke mana nih?
1: Pasar Kangen.
2: Pasar Kangen. Tadi kau bilang lucu ya. Jadi siap-siap sahabat suara untuk tertawa, terbahak-bahak, terkocok-kocok perut Anda. Siapin aja.
0: Siap-siap pankreas kamu bergetar. Lagian buat framingnya ngono kuwi. Menurut saya lucu. Lucu kan ini, apa namanya di literatif. Kok literatif? Apa kali?
1: Ayo kita tunggu.
0: Interatif,
1: dari...
0: literasi bukan. Intensif, apa sih jenengnya?
1: Subjektif.
0: Aku lali, tutup subjektif cuy.
1: Apa?
0: Apa jenengnya? Variatif, apa tuh jenengnya?
1: Bakwan.
0: Tergantung. Tergantung masing-masing orang kayak apa jenengnya? Wah kok lali ya aku.
1: Kita tunggu Adel sampai menemukan diksinya.
0: Saya sahabat suara. Variatif. Ah, semuanya gue lah mau ngapain. Jenengnya apa kok aku lali. Kok aku lali banget sih.
1: Iya.
0: Jadi ceritanya kemarin sahabat suara, saya kan cerita. Kalau ke Pasar Kangen, satu hal yang pasti akan saya datangi itu adalah orang yang jualan sate koyor.
1: Yes.
0: Dari awal mama saya tuh udah bilang gini, "Momen aku mau tuku sate koyor, aku pengen sate koyor," gitu. Mama saya udah bilang begitu tuh sahabat suara. Ya udah, saya begitu sampai yang dicari adalah sate koyor. Saya pengennya tuh jenang-jenangan. Wah, ngelak, Mbak. Lagi suaramu kluk-kluk-kluk-kluk-kluk. Kerungu neng wek ngerti ta. Wonge guyu saiki. Wonge guyu saiki. Aku tak lanjut cerita sik ya. Kowe lak kowe guyu sik. Jadi saya itu pasti yang saya tunggu itu adalah sate koyor itu sahabat suara.
1: Iya, tahu enggak tumpah deh. Kamu enggak tahu tuh lihat.
0: Kian, uang lagi cerita ditinggal ngombel biye.
1: Ya,
0: oh, udah cari spek-speknya.
1: Masanya nggak boleh.
0: Ya rungoki sih, pengen fokus ngono kuwi lho. Terus habis itu sahabat suara, saya lagi beli sate koyor nih. Ketemulah nih tempat akhirnya yang jualan sate koyor nih. Ada satu yang jualan sate koyor gitu. Ada yang jual, dia yang jual sate itu banyak. Jadi dia bukan cuma sate koyor, sate-satean jadinya jatuhnya. Ada sate ati, sate ayam, sate opolah gitu tuh ada. Salah satunya adalah sate koyor. Sate koyor lagi dibakar. Tak video sampai suara. Saya lagi ngevideo samping saya mama saya. Terus tiba-tiba ada satu wisatawan mancanegara. Tepatnya dari Korea.
1: Oke.
0: Okay. Kelihatannya dia kayak food vlogger apa gimana saya enggak tahu karena dia bawa kamera gitu cuy.
1: Bukan Dahyun ya?
0: Bukan, kenal aku nek kui.
1: Oh, Dahyun kenal.
0: Kenal lah ya. Mungkin aku kenal deh. Dia enggak kenal aku gitu.
1: Ya pasti itu Del.
0: Terus pergi wis lah. Terus si ini cowok sama cewek. Yang cowok bawa kamera, yang cewek ini kelihatannya jadi kayak hostnya gitu. Nah, yang si cewek ini dia gini. This is checking gitu. Ngomong nih mamaku. Aku lagi nge-video Nuki. Aku mendengarkan saja percakapan ini. This is checking Nuki mamaku. Mamaku, Isi. Terus maksudnya adalah checking, maksudnya chicken mamaku.
1: Oh ternyata chicken.
0: Ngono kuwi. Maksudnya chicken. Jadi pronunciation mereka itu tuh chicken itu checking. Mereka kan gitu kan.
1: Bener.
0: Pronunciation itu berbeda gitu kan.

0: usah bacari yang aku tuh, aku pede banget ya.
1: Enggak, kamu tuh karena kan lo warga lokal yang harapannya tuh kamu informatif.
0: Membantu.
1: Benar.
0: Membantu, wes kan, ngene kuwi. Tak tunjuk yang lagi dibakar kan sate koyor sahabat suara.
1: Benar.
0: Yang lagi dibakar sate koyor tak tunjuk ini. This is fat.
2: Apa?
0: Ini lemak.
1: Iya benar.
0: Fat.
1: Sate koyor kan lemak. Tapi kayaknya bukan fat deh bahasa Inggrisnya.
0: Koyor apa coba bahasa Inggrisnya?
1: Koyor.
0: Koyor apa?
1: Koyor.
0: Kowe logate. Padak men aku ramudeng. Coba nek koyor apa sahabat suara? Tak jelas ki. This is fat. Kok ya ora salah aku.
3: Yo, what's up, yo.
0: Mungkin retek ini ki ya. Bar kuwi yang saya lakukan apa? Mamahku tak gret wis saya cepet-cepet ndak salah dijak omong meneh adek.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tetehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
11: Dengarkan iSuara di mana aja,
12: kapan aja,
11: dengan streaming ke iSuara.id.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official. Jangan lupa.

0: Nih aku sedikit judul lagu nih malu-malu. Tapi nih aku ngerungokin lagu ini tadi malu-maluin cuy.
1: Iya bener, Rodo heboh ya Del kalau kamu joget ya Del.
0: Maksudnya kok apa? Berikan aku satu meja kan aku joget di atasnya.
1: Aduh.
2: Bagus. Kayak,
0: bagus. Ini ngapa? Kue ini munggah. Ngerti-ngerti langsung, bagus. Ngerti gak? Fluktuasimu ki terlalu ngedrop.
1: Tahu gak? Itu responku kalau kamu kayaknya aku bayangin langsung kamu joget. Wah, kayak enggak aja deh. jadi awalnya aku seneng nih. Wah, Adil mau joget. Waktu melihat Adil joget. Wah, Adil rasa wedel.
0: Gitu ya, rasa wedel. Mending aku merem. Tapi kita aja liburan kayak gelem kan?
1: Kalau itu mau banget, pengen banget. Ayo Adil, sekali-sekali kita liburan tuh agak jauhan dikit. Di luar Pulau Jawa lah.
0: Aku pengen, jujur pengen ngerasakin numpak pesawat cuy.
1: Ayo. Ayo keluar Pulau Jawa.
0: Wes tahu?
1: Iya. Pernah. Wes tahu ya. Pertanyaan yang mana?
0: Soalnya aku belum tahu cuy, aku pengen banget.
1: Kamu mau ke Batam?
0: Mm-mm.
1: Makassar? Balikpapan?
0: Wishlistku neng Batam sih, jujur.
1: Ayo makannya. Ayo.
0: Ayo makannya. Ayo Pak Dewi. Pak Dewi lu nganggo CityLink wae ngono kuwi lho. Soalnya kan memang mulai 1 Juli perjalanan dari Yogyakarta tuh bakalan lebih mudah bersama CityLink.
1: Yes, apalagi kamu tadi kalau mau ke Batam terus ke Makassar, Balikpapan lebih gampang karena sekarang CityLink ada penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA ke tadi tuh Makassar, Batam, Balikpapan pakai pesawat Airbus A320.
0: Kalau yang ke Banjarmasin?
1: Oh, bisa juga, lebih gampang lagi. Ada perjalanan langsung dari Yogyakarta ke Banjarmasin dari Bandara Adi Sucipto pakai pesawat ATR CityLink.
0: Oh, jadi lebih gampang ya kalau misalnya mau perjalanan bisnis, liburan atau kalau mau ke tempat keluarga atau kerabat, jadi lebih nyaman juga kalau bareng CityLink.
1: Ya,
0: ada
1: gampang.
0: Ini
1: enggak
0: gratis-gratis bagasi gitu enggak?
1: Itu gak? Pasti ada. Kamu bisa nikmatin gratis bagasi sampai 10 kg. Bayangin, ini buat pesawat penerbangan ATR dan khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung pakai aplikasi atau websitenya CityLink bakalan dapat gratis bagasi sampai 20 kg buat penerbangan Airbus A320. Enak banget kan? Jadi langsung aja pakai CityLink kemanapun tujuan perjalananmu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama CityLink. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better fly CityLink.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.
5: Gak suka banget deh sama suara gledek.
6: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
5: Hah? Emang ada?
6: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
5: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
6: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai. Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wow, Domino's Pizza buka lagi sekarang di Jakal. OMG! Catat ya, Domino's Pizza Jalan Kaliurang buka mulai tanggal 26 Juni 2026. Kamu bisa datang dan nikmati Domino's Pizza di Jalan Kaliurang nomor 44, kilometer 5,5 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Segera order dan nikmati diskon hingga 50% untuk pembelian premium pizza atau pizza viral. Buruan karena periode terbatas ya. Mau order online? Bisa banget. Download dan pesan via aplikasi Domino's Pizza, juga hubungi call center di 1500-366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini wowza.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Lain gagal lah ya. Suara di Bandung?

0: Tenang aja tahu Sobat Suara, saya kasih lagu-lagu yang kayak gini di akhir siaran kita.
1: Kenapa?
0: Biar apa? Biar kamu semangat untuk menjalani hari Senin tuh. Paham banget tuh, hari Senin adalah hari yang rasanya kayak oleh rah, kita skip, kita kembali saja ke weekend. Karena memulai hari setelah liburan atau setelah bersantai itu rasanya berat sih kalau saya Sobat Suara.
1: Kayak aduh, bisa gak sih dia diundur satu hari lagi gitu. Kayak tolong dong, pengen nih menikmati hari lagi. Apalagi kan kemarin habis gajian. Jadi pengen banget nih kita dapat save reward lagi.
0: Save apa?
1: Reward terus.
0: Oke, okay, memang gue kini ngomongin data ono koplingnya ngono gue ya.
1: Kenapa?
0: Iya. Ngono gue maksudku kayak di kopling ngono. Suaranya kayak ono koplingnya.
1: Sesuai dengan Nike lah. Kan pop dude harus ada cengkeknya gitu.
0: Apa ya?
1: Cengkek. Ah iya.
0: Lesti kah kue? Lesti juga ngomong ngono-ngono banget.
1: BBL.
0: Oh, anak air.
1: Kenapa?
0: Ngomong kok. Kenapa ini?
1: Iya. Kenapa?
0: Ngomong kok. Kenapa ini?
1: Iya. Misalnya nih kamu lagi males, kamu

0: kami depan rumah kamu. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang. Jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Ini kita lagi live TikTok sahabat suara. Randomly aja kita lagi ngobrolin tentang hal-hal mistis supernatural di live TikTok.
0: Benar.
1: Terus Mas, kita ada satu penonton TikTok yang dia memang punya kemampuan lebih.
0: Yes.
1: Indra niki nek ade liyane 5 dhek ono 6. Alias Indra ke 6 sahabat suara. Terus ngerti-ngerti kok ki Mas Heri ngomong sesuatu.
0: Apa?
1: Ki wacan.
0: Tadi kita sempat tanya nih ke penonton di TikTok, terus tanya intinya di kantor ini gimana gitu lah ya, tentang aku. Terus Mas Heri malah jawab, di kantor ada, di tangga sama di samping ruang produksi. Ada apa tuh kalau boleh tahu?
1: Gini baiklah, nek menurutku setelah saya tahu fakta ini ya, tolong beri satu tiang, iki langsung baik di balkon yang ada di depan dari studio Iswara. Aku medune tak kayo damkar wae. Ben rasa liwat tangga, Isora kitulung. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

Selamat siang sahabat suara. Waktunya saya sudah datang untuk menemani Anda di siang hari ini. Apaan sih? Hari Senin menemani sahabat suara di jam-jam siang, jam-jam waktunya untuk memikirkan kira-kira bakal makan siang apa ya enaknya. Ya udah deh, di nongkrong bareng Anda juga bisa nih sambil mikirin enaknya diputerin lagu apa. Boleh request 08122 99 88887.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Monday Mood, enaknya tuh di hari Senin. Cerita kemarin ngapain aja ya di weekend. Anda ngapain aja nih sahabat suara? Kemarin sih saya kerja ya weekend. Tetap ya bersyukur masih ada kepercayaan dan dapat rezekinya. Dan berasa banget kemarin itu Yogyakarta sangat ramai sekali. Kalau gak salah di Sabtu juga ada beberapa kampus yang wisuda. Belum lagi meskipun ini di bulan Suro, namun tetap masih banyak ya yang, ya mungkin ini balik lagi soal kepercayaan, tapi banyak yang mengagendakan di tanggal tanggal 26 kemarin itu menyelenggarakan pernikahan, 27 juga. Terus banyaknya event yang masih terus berlangsung, ada Pasar Kangen, kemudian juga Land of Leisure. Belum lagi pas libur loh, masih posisi libur anak sekolah gitu. Kerasa banget macetnya di mana-mana. Ramainya mall. Jadi wah, ngerasa kayak wah, apakah ini Jogja gitu. Tapi ya, begitulah Jogja sekarang ya. Jadi kalau mungkin kita yang biasa merasakan Jogja di era-era 5 atau 10 tahun yang lalu, mungkin pasti sangat berbeda dengan sekarang. Apalagi mungkin yang pas liburan udah lama gak ke Jogja, ngerasa beda banget gitu. Ya begini, sekarang Yogyakarta kalau udah weekend, pas posisinya tanggal merah atau libur panjang, high season, mari kita nikmati. Tapi satu sisi jadi sisi yang jadi bagian yang positif juga untuk beberapa UMKM, pelaku wisata gitu ya, semoga berdampak untuk perekonomiannya. Anda ngapain aja sahabat suara, boleh dong cerita-cerita di weekendnya. Ngapain Sabtu dan Minggu kemarin? Kamu punya kegiatan apa yang mungkin ada kejadian-kejadian yang seru yang terjadi? Boleh sambil diceritain, sambil request lagu.

98,7 FM i suara Jogja, suara warga Indonesia. Pengen tahu sih gimana sih cabat suara rasanya gitu ya. Tiba-tiba gitu kita nih lagi bekerja keras, bekerja pontang panting. Tiba-tiba dapat kesempatan jadi komisaris. Tipsnya dong, gimana caranya biar jadi komisaris sahabat suara? Komisaris BUMN lagi. Wah. Dulu ya bayangan saya sahabat suara, orang-orang yang ada di jabatan tertentu, baik itu di kementerian atau di BUMN gitu ya, kemudian holdingnya, subholding dan lain sebagainya, itu benar-benar orang yang memang sudah meniti karir dari nol. Kemudian mereka punya performa yang bagus, achieve beberapa target, kemudian teruji gitu ya, mampu menyelesaikan beberapa case dan lain sebagainya, didukung juga dengan latar belakang pendidikan yang sangat luar biasa gitu kan, ada di posisi-posisi itu gitu. Karena beberapa kali kalau kita event pun sering lihat ya, saya maksudnya kalau lagi event biasanya ketemu dengan beberapa pejabat yang wow, luar biasa sekali latar belakangnya, bagaimana pada akhirnya beliau-beliau ini bisa ada di posisi itu gitu. Tapi entah kenapa dengan adanya situasi yang ditunjukkan gitu ya, bahwa ketika pada saat pengusung calon presiden tertentu, setelah pada akhirnya terpilih gitu, orang-orang yang mendukung atau pengusungnya ini mendapatkan posisi-posisi terbaik gitu. Jadi kayak berarti yang dulu diajarkan oleh orang tua kita, pinter-pinter lah kau sekolah. Kalau udah pinter kau, kemanapun kau bisa bekerja, kemanapun kau dipakai orang. Kalau ibu saya dulu, mama saya tuh ngomongnya kayak gitu sahabat suara. Tapi lihat yang sekarang, yang disuguhkan di depan mata ya kan, bahwa usia bisa dirubah, ketentuan bisa dirubah. Kemudian untuk mendapatkan posisi tertentu, ya pintar-pintarlah untuk menjadi asisten pribadi. Siapa tahu ya kan, peluang-peluang itu bisa diberikan. Ya enggak sih?

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu Rp1.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Suara-suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
7: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di suasana liburan sekolah ya. Mungkin baru mulai beraktivitas sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi. Yang dimana pastinya berpengaruh sekali dengan rute lalu lintas akhir-akhir ini. Pagi-pagi mungkin banyak gak berangkat sekolah, tapi ya itu pas akhir pekan terpantau ramai ya di mana-mana nih sahabat Suara. Jadi ya mungkin Anda punya sudah mulai memikirkan gitu ya agenda untuk putra-putri Anda selama libur sekolah nih, kira-kira apa ya biar gak gadgetan terus, biar gak nonton TV terus gitu kan. Nah kira-kira kalau dibawa ke mall terus kan boncos ya. Jadi Anda bisa ajak ke wisata edukasi. Kalau di Gembira Loka Zoo itu ada melihat satwa-satwa secara langsung berinteraksi, dan juga mereka punya kayak beberapa penjelasan tentang binatang-binatang tertentu gitu. Jadi mereka bisa sambil belajar, bisa sambil mengenal. Kemudian yang menarik juga nih sahabat Suara, Anda boleh ajak putra-putri Anda nih mengeksplor kerajinan di Kasongan. Jadi di sana itu juga ada beberapa activity yang bisa diakses. Jadi bisa ajak putra-putri Anda untuk membuat seperti misalnya gerabah, kerajinan tanah liat ya. Pusatnya ada di Kasongan tuh, ada beberapa tempat yang bisa diakses, tinggal pilih aja. Terus rutinitas berikutnya ya tetap diajak untuk gerak. Mungkin Anda bisa ajak ke tempat-tempat, kalau pagi-pagi sekarang ya, ada di beberapa titik, tidak hanya di Lembah UGM, kemudian titik nol, Malioboro dan lain sebagainya, itu biasanya ramai dengan pejalan kaki atau pelari. Bisa ajak juga ke sekitar AAU, Jalan Solo. Nah itu ada area-area yang memang diperbolehkan gitu ya, untuk kita mengakses untuk olahraga, misalnya kalau anak kecil bawa sepeda, itu juga boleh ke situ. Jadi mereka bisa tetap ada gerak badan, gerak tubuh, kemudian ada activity, explore hal-hal yang kreatif, mungkin bereksperimen, science sederhana, bisa. Ya ini memang repot ya, orang tuanya pasti nggak mau searching, bikinin gitu ya. Atau ya itu, ajak ke tempat-tempat yang memang sudah memiliki tempat-tempat, sudah ada rangkaian activity yang bisa diakses, seperti itu. Daripada liburan rebahan, gadget terus, ya kan? Pastinya akan membuat sang orang tua udah mulai puyeng nih, ya kan? Wah, gimana nih? Belum lagi kalau udah terbiasa dengan bangun siang, besok mengubah polanya lagi akan pasti sangat sulit gitu. Jadi mungkin bisa diajak ke tempat-tempat yang mereka punya experience yang menarik untuk bisa diakses ke alam. Beberapa tempat wisata juga menyediakan Ludok Sambi misalnya, kayak ada air yang mengalir, jadi ada activity dengan alamnya gitu sahabat Suara. Jadi semoga ada banyak referensi yang bisa diakses ya. Taman Pintar juga salah satunya wisata edukatif yang bisa diakses untuk putra-putri Anda. Ngomong mah gampang Mbak Agnes, secara masih menantikan ya untuk memiliki seorang anak. Nah kalau yang udah papa mama nih, yang mungkin sudah bertahun-tahun mengurus putra-putrinya, apalagi tidak hanya satu gitu ya, ada beberapa, ini pasti menjadi tantangan nih. Apalagi di usia-usia yang mereka masih sangat produktif. Semangat! Pasti banyak juga kan pengeluarannya libur-libur. Jadi semoga mendapatkan banyak referensi untuk mereka biar terus berkegiatan yang positif.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga.

suara warga Indonesia. Sahabat Suara, menyenangkan sekali ya kalau siang hari ini menikmati makanan yang Anda suka, tiba-tiba ada yang ngasih, ada yang ngirimin gitu. Pasti bawaannya happy, jadi kayak mood booster. Kadang-kadang perhatian yang kecil dan sederhana, sesederhana kita beliin sesuatu yang dimana orang yang kita sayang itu suka, itu jadi semangat loh untuk mereka bekerja, untuk mereka beraktivitas. Jadi mungkin boleh berikan sedikit perhatian untuk pasangan, untuk teman, untuk siapapun yang orang yang Anda sayang, sahabat Suara. Dan pujilah jika dia sudah melakukan sesuatu untuk kita ya. Sekalipun misalnya nih masakannya itu sebenarnya belum enak-enak banget, tapi pujilah. Untuk pasutri-pasutri, pujilah pasangan, masakan pasanganmu ya, apapun itu rasanya. Karena itu sebenarnya dia udah effort, udah upaya. Jadi hal-hal yang sederhana, kebaikan yang berarti yang kita lakukan untuk orang yang kita sayang, ternyata bisa membuat seseorang tersebut jadi semangat. Yang tadinya siang hari ini mungkin aduh rasanya mulai sumpek gitu ya, dengan aktivitas yang itu-itu lagi atau bahkan cukup pressure. Nah, perhatian-perhatian kecil dari orang disayang, orang yang berarti, itu bisa memberikan semangat. Jadi kayak tiba-tiba ada kekuatan baru gitu untuk melakukan aktivitas hari ini. Jadi boleh banget. Saya tungguin di jalan Gondosuli. Ternyata saya juga butuh ya.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Terima kasih sahabat suara udah mendengarkan Nongkrong Bareng. Lagu-lagu terbaik masih akan terus diputarkan tentunya dari Iswara Network. Anda masih akan ditemani dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang menyenangkan, lagu-lagu yang bikin Anda semangat hari ini. Ya minimal nemenin deh sahabat suara. Yaudah deh, semangat untuk hari Senin ya sahabat suara. Semoga selalu menyenangkan ya. Dan pokoknya semua yang dikerjakan hari ini lancar-lancar. Jangan lupa makan siang dulu, ngopi-ngopi dulu, biar semangat kerjanya lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Satu FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Aku sayang kamu. Nyanyinya pakai hati banget. Kau lagi di ojek atau taksi online.
1: Kan? Dodo Harahap masih menemani kamu, sahabat suara, sambil makan siang. Dilanjut dengan lagu yang pastinya bikin kamu nostalgia dalam versi yang terbaru.

informasi sebelumnya, Rio Febrian, betul atau salah? Coba koreksi saya di 0816 114 1014. Salah ya aku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rian.

katanya Yin betul. Versinya Rio Febrian yang sebelumnya Salahi Aku. Tapi yang tadi itu Yofi Widianto dan Andi Rianto. Yang ini ada Run dengan Nati Last Forever. Menyapa buat sahabat suara yang ngefans sama Run. Yeah. Yang ini muncul ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah diajak jalan-jalan sama Nona. Pakai roll.

0: Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di isuaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota Isuara Jakarta, Bandung, Surabaya, suara warga Indonesia. Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, Siapa Yang Request, Ayo Ngaku, dan juga ada Niji dengan Biarlah. Setelah yang satu ini,
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Latiazza. Latiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Isuara.
4: Kau sebut
3: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: 1,4 FM Jakarta, 100.

0: suara. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
1: Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di Nongkrong Bareng. Tidak ada musisi hari ini, jadi kita ngobrol-ngobrol aja sahabat suara dengan informasi yang ada sambil menemani kamu ngumpulin nyawa setelah makan siang. Pasti agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Terutama buat sahabat suara yang lagi ada di jalan atau sedang mengemudi. Ini ngomongin mengemudi nih, ternyata di era 2026 ini hadir kembali sahabat suara yang namanya balap motor liar. Jadi ini dari cnnindonesia.com, ini ada artikel bilang sebuah video merekam aksi balap motor di jalan layang nontol JLNT Antasari Jakarta Selatan yang lagi viral di medsos. Jadi di video dashcam sebuah mobil yang berkeliaran saat itu atau juga ada di lokasi maksud saya, terlihat rombongan pemotor ini memenuhi ruas jalan Antasari Nontol dan bersiap untuk memulai balapan. Jadi motornya tuh banyak banget sahabat suara, ini kelihatan banget ya, saya ngelihat videonya. Dia tuh kayak menutupi akses jalan dan akhirnya si pengemudi mobil ini yang ada di lokasi kesal dan langsung melewati si rombongan tersebut untuk menghadang dan memberi dan langsung melewati si rombongan tersebut untuk menghadang dan memberikan teguran. Bah!

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, salah satu sahabat suara yang mendengarkan lewat streaming dari Sarawak, Borneo, Malaysia. Dia belum. Kita kan taunya kan cuma dari Upin Ipin ya, ayam goreng. Ayam goreng paha gitu kan, isi Upin Ipin. Ternyata ada ayam pansu, kita cek dong ya, wikipedia.org. Dar, ayam pansu atau manuk pansu merupakan satu cara memasakan biasa di kalangan rakyat di Borneo, Sarawak, Malaysia. Jadi ayam pansu ini bentuknya ya, sahabat suara, kalau pernah lihat ubi tumbuk, daun ubi tumbuknya Sumatera, nah itu ayam ada di situ juga. Jadi kayak apa ya, kayak pakat. Aduh, pakat tuh terlalu lokalisasinya Sumatera ya, Sumatera Selatan. Jadi tuh intinya tuh dimasak di dalam bambu ya atau bulu, dikasih air, kemudian akan jadi sup gitu. Terus fun fact-nya lagi, Elvin bilang ini merupakan perayaan untuk gawai Dayak. Jadi setiap tanggal 1 sampai 2 Juni itu setelah hari panen padi, gawai Dayak itu seperti menyambut hari panen. Oh, panen padi ya. Terus juga biasanya sebulan sebelum sambut gawai itu untuk bulan Juni aja. Dia ikut daerah, ada yang pertengahan bulan Juni baru sambut, ikut daerah. Emang ada pusatnya ya? Kayak kantor cabang ya. Oke, ayam pansu menarik juga ya. Pertanyaan satu, bedanya sama yang ini, The Rain, Terlatih Patah Hati. Dodo harap masih menemani kamu. Ya, kurang lebih 45 menitan kurang lah ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

baru saja menghapus ribuan jurusan kuliah ketinggalan zaman dalam tanda kutip demi mengejar ambisi kecerdasan buatan atau AI. Jadi solusi ini diambil supaya pendidikan tinggi di China bisa lebih sejalan dengan target pembangunan nasional. Nah, ini langkah ini dilakukan di tengah ambisi China untuk memimpin industri masa depan secara global. Asik. Dari South China Morning Post hari Minggu 14 Juni 2026 bilang bahwa antara tahun 2021 hingga 2025 perguruan tinggi di China menghapus sekitar 12.200 program studi S1 dan membuka 10.200 jurusan baru yang berbasis teknologi. Wah, udah mulai nih ya. Jadi tuntutlah ilmu ke negeri China, tidak perlu ya. Seperti yang kita ketahui, kita punya Mall Taman Anggrek, Pakuwon. Tapi gini, ilmu di perkuliahan China yang masih relevan berarti apa dong kalau sekarang ini? Penulisan skenario perfilman masih ada gak kira-kira? Masih sih ya, asal produksinya

0: by Mythic Diandra International.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Bahagia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose, X Rocket, Rockers, Salja, Darboy Gang, 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini menjadi lagu terakhir di siaran saya untuk hari Rabu ini. Salah kan, baru hari Senin, dok. Semangat sahabat suara untuk melewati hari Seninnya. Ya, apapun yang terjadi di tanggal tua yang ternyata kok panjang banget ya. Ternyata ini ada 5 minggu nih ya, bulan Juni ini ya. Semangat aja sahabat suara. Itu doang yang positif, toxic positivity yang bisa saya berikan adalah semangat aja. Sampai ketemu lagi sahabat suara di hari Rabu. Dan pastikan juga selalu mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara. Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak
1: banget
0: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih
0: Butika
1: liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok, kayak ketinggalan.
1: Makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin

0: menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yeon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Karena harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy. Ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh?
2: Kok rudal berurat?
0: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar
0: tato,
1: itu.
0: Tato
1: gitu.
0: Ada tato.
3: Kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah, persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih, sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
0: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
0: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
0: Ya, nanti
1: tapi ya juga
0: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan sih.
0: Dengerin enggak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
3: Hah? Enggak mau kelewatan kan? Makanya

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah dibilang Jogja itu kan gak seluas kota-kota lain, sahabat suara ya. Kalau kamu mau berulah dikit aja di Jogja, itu udah pasti satu DIY ya dah. Bakalan tahu kelakuan kamu yang aneh-aneh, termasuk kemarin kalau kamu di weekend sempat ngelihat gitu ya, ada satu video yang viral, dua orang cowok boncengan motor, terus dia nantangin pengendara motor lain buat berkelahi. Permasalahannya adalah si dua orang ini tuh abis ditegur karena dia melawan arah di jalan Cicimanjutak, atau kalau kamu gak tahu di jalan daerah terbang yang itu memang harusnya satu arah. Nah, mereka tuh ngelawan arah, terus habis itu ditegur lah sama salah satu pengendara, gak terima tuh. Terus muncullah hangopo yang kedua gitu, karena dia akhirnya nantang, dia bilang, kenapa emang aku akam sih gitu kan, ditantang. Untungnya nih sempat divideoin sama salah satu orang itu. Terus akhirnya divideoin, diikutin gitu kan ya, sampai di, saya lupa di perempatan mana gitu, mereka nerobos, si dua orang pelaku tadi tuh nerobos lampu merah. Terus udah deh, karena yang ngevideoin berhenti di lampu merah karena dia taat, tapi udah ke video tuh mukanya ketangkep, di upload lah di salah satu sosial media terbesar di Yogyakarta. Wah, rame tuh sahabat suara. Saya memantau komennya tuh juga, wah seru banget nih, kayaknya gak lama bakalan ketangkep gitu ya, karena semua orang yang mukanya sudah terpampang di akun tersebut itu pasti cepat atau lambat akan ketahuan beneran ternyata. Ini tuh kalau gak salah saya ngelihat videonya hari Sabtu malam ya, atau Minggu gitu. Saya ngeliat videonya, ternyata hari ini udah muncul tuh video permintaan maaf dan juga klarifikasinya. Jadi ternyata pelakunya adalah inisialnya A, 26 tahun asal Pakuncen, dan satu lagi R, 30 tahun asal Wonosari. Nggak ketangkep, nggak dicari orang, nggak. Mereka menyerahkan diri. Mereka menyerahkan diri ke kantor polisi setelah mukanya viral kayak gitu, sahabat suara. Terus akhirnya bikin video permintaan maaf, mengakui kesalahan, tapi dari Polresta Yogyakarta tetap mengambil jalur pidana lalu lintas untuk kedua pelaku. Dan ini sanksi tilangnya keren ya, lapis, gak cuma 1, 2, 5. 5 pasal berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, sahabat suara. Jadi pasalnya mereka tuh ngelanggar apa aja? Tindakan melawan arus atau rambu, menerobos apil atau ya alat pembeli isyarat lalu lintas, tidak mengenakan helm standar bagi pengemudi serta penumpang, terus ketiadaan TNKB atau plat nomor. Udah ngelanggarnya ternyata berlapis, sahabat suara. Tuh kan, makanya jangan coba-coba cari perkara di Yogyakarta deh. Gak usah kayak mentang-mentang, apa gua kam sih, KTP ku kene gitu kan. Jangan, udah. Mendingan untuk kedamaian hidup kita di Yogyakarta ini ya. Ya memang resikonya dua kalau gak viral di sosial media, yaitu tadi menyerahkan diri aja sendiri.

Chris Kantona bakal nemenin kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti, sahabat suara. As usual, di hari Senin yang agak bikin sakit kepala ini, saya pengen banget buat muterin lagu favorit kamu biar seminggu ke depan mood kamu bagus gitu ya, biar gak uring-uringan. Langsung aja 081-2299-88887 atau di Instagram boleh @iswara.job atau di TikTok juga boleh @iswarajogja.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Katanya kan denger-denger tuh milenial sama Gen Z gak bakal bisa beli rumah, Sahabat Suara. Karena kalau kita ngeliat harga rumah sekarang gitu ya, gak usah jauh-jauh deh, di daerah-daerah saya, di daerah Maguwoharjo yang udah mepet ke Kalasan itu aja, harga tanah per meternya itu sekarang paling murah di sekitaran 4 juta ya per meter persegi. Itu yang agak mepet ke Kalasan ya, belum yang Maguwoharjo yang ke utara gitu. Terus kalau ngelihat harga perumahan di sana, itu start from 500 tuh ada, 500 tapi yang tipe kayak kecil banget, kayak cuman kamarnya 1 atau 2 gitu ya. Yang agak sedikit lebih okay, mungkin start from-nya 700-800 juta. Dengan UMR kita yang segini gitu kan. Jadi kayak kok kayaknya agak susah. Walaupun memang ada banyak sekarang ini perumahan-perumahan subsidi, tapi dirasa perumahan subsidi tuh ternyata kalau dilihat-lihat cicilan per bulannya tuh juga terhitung lumayan tinggi, Sahabat Suara. Dengan tenor kan maksimal kalau saya nggak salah 20 tahun kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata ada wacana nih, pemerintah akan menyetujui, which is ini belum 100% fix gitu ya, itu menyetujui rancangan atau usulan tenor KPR subsidi 40 tahun. Sahabat Suara, yang 20 tahun aja kayak saya ngeliat kayak aduh kembang kempis gitu. Banyak kan ya, di apalagi di angkatan saya tuh udah banyak yang orang yang ngambil KPR buat yang 15 tahun, 20 tahun itu aja kayak rasanya aduh lama banget ya, gak kelar-kelar gitu. Tapi ini kayaknya akan ada wacana untuk KPR subsidi dengan jangka waktu 40 tahun. Nah, ini yang akan mempermudah cicilannya nanti, karena kabarnya cicilannya itu mulai dari Rp500.000 per bulan untuk rumah subsidi, atau Rp700.000 untuk apartemen subsidi. Kan ternyata sekarang ada juga nih apartemen subsidi yang memang modelnya mungkin mirip-mirip kayak rusun ya, kayak rumah susun gitu, itu Rp700.000 per bulan start from nih, karena nanti mungkin akan menyesuaikan juga kayak gitu. Jadi memang ini tujuan dari pemerintah atau rencananya itu adalah supaya rumah-rumah ini makin affordable, makin bisa dijangkau lah ya, makin bisa dimiliki, terutama untuk nanti nih millennials, Gen Z lah ya, paling banyak nih sekarang Gen Z kayak gitu, yang punya mungkin pendapatan. Kemarin kan katanya pendapatan kategori rendah itu kan sekarang udah naik ya standarnya kayak gitu kan. Jadi mungkin bersamai dengan kebijakan itu, statement itu, akhirnya dikeluarkanlah juga pilihan untuk KPR dengan jangka waktu 40 tahun. Sahabat Suara, kira-kira nih kalau misalnya, kan pasti kan ada syarat dan ketentuan gitu ya, apakah kita masuk dalam kategori warga atau masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mengambil subsidi KPR itu di 40 tahun itu. Mungkin nantinya DP-nya akan sangat rendah, atau bahkan mungkin bisa aja DP 0 dengan, tapi kalau DP 0 kayaknya agak kurang masuk akal sih. Mungkin DP-nya akan bisa rendah, kemudian nanti cicilan per bulannya 500.000 tapi 40 tahun. Itu dia tadi, balik lagi tenornya 40 tahun. Sahabat Suara, kamu kira-kira tertarik gak kalau misalnya ini nanti benar-benar disahkan, terus ada program rumah, cicilan rumah subsidi untuk jangka waktu 40 tahun dengan cicilan minimal banget 500.000 per bulan. Coba kita hitung-hitung, 500.000 per bulan dikali 12 bulan itu 6 juta. 6 juta dikalikan 40 tahun. Iya, kalau kita nyampe 40 tahun ya kan

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
11: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
10: Naik level gimana?
11: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
10: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
11: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
10: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
11: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsu.
6: Hai!
7: Hai! Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai! Hai! Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jam 17.02 sahabat suara, buat kamu yang mungkin baru aja clock out, baru mau balik, hati-hati di jalan. Karena saya ngelihat update di beberapa jalan di kota Jogja, terutama di tengah ya, di kota Jogja itu lumayan padat. Kalau misalnya kamu mau ke arah timur, ini seperti biasa di Simpang 3 Maguwarjo itu lumayan padat, terutama yang ke arah timur ya. Terus juga Janti tuh ada sedikit kepadatan di sana, sahabat suara. Abis itu yang ke arah kota juga ramai, tapi masih tetap lancar karena memang kayaknya kan ini sudah mulai masuk liburan sekolah ya. Jadi kalau ngelihat dari weekend kemarin, udahlah liburan sekolah gitu. Jogja lagi super duper banyak banget event yang bebarengan gitu, sahabat suara. Ada Pasar Kangen, kemudian kemarin ada Land of Leisure yang udah selesai di hari Minggu, kemudian ada Art Jog, ada aduh banyak banget deh. Pokoknya di Juni, Juli sampai Agustus ini Jogja kayaknya bakalan sibuk banget, dan kita sebagai warlock ya, warga lokal, kayaknya harus sabar-sabar, harus mengalah, terutama kalau udah menjelang weekend. Ini aja tadi hari Senin saya ngelihat dari Ring Road Utara yang akan ke arah timur gitu, yang ke arah Prambanan, itu lumayan padat sahabat suara. Ada antrian yang cukup panjang gitu ya, di ya itu tadi di pertigaan Magua, tapi yang mau ke arah timur, ke arah Prambanan, ke arah Solo, itu tuh lumayan panjang antriannya gitu. Jadi hati-hati, sabar-sabar aja kalau kamu ngerasa kayak aduh mager banget mau pulang, udah capek ya kan dikejar deadline akhir bulan, terus masih lumayan agak-agak panas dan jalanan padat, udah deh mending chill aja dulu bentar, ngadem-ngadem dulu di kantor, atau mungkin nyari-nyari coffee shop dekat kantor kamu sambil request lagu favorit kamu biar kamu juga agak sedikit lebih relax, lebih nyantai gitu ya di sore hari ini. Saya masih temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi silakan aja langsung bisa WhatsApp di 081229988887, atau bisa juga kalau misalnya mau ke Instagram, saya udah bikin question box di sana @iswara.jog. Jangan lupa di-follow juga sahabat suara.

0: Ya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di musim-musim liburan kayak gini memang bawaannya pengen keluar kota gitu gak sih? Kayak pengen mengunjungi mungkin keluarga atau kerabat atau temen yang ada di luar Jogja gitu ya. Tapi kan ya kita melihat harga tiket pesawat lagi naik-naiknya. Tapi tenang sahabat suara, kalau kamu adalah seorang Citylinkers nih ya, mulai 1 Juli perjalanan dari Yogyakarta bakalan makin mudah bareng sama Citylink. Nah, kalau kamu nih ada tujuan atau ada rencana mau ke Banjarmasin, nah sekarang ini kamu bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR Citylink. Selain itu juga tersedia penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo yang rutenya adalah menuju Makassar, Batam dan juga Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Jadi ini mau buat perjalanan bisnis, liburan atau mengunjungi keluarga dan kerabat, semuanya bakalan jadi lebih nyaman bareng sama Citylink. Kamu juga bisa nikmati gratis bagasi hingga 10 kg untuk penerbangan ATR, dan khusus kamu member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung lewat aplikasi atau website Citylink, ini gratis bagasi hingga 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Jadi kemanapun nah tujuan perjalanan kamu berikutnya sahabat suara, saatnya terbang lebih mudah bersama Citylink. Kamu bisa pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
13: Mama, liburan ini aku cuma pengen makan enak sama bobo nyenyak.
14: Mama juga mau sih itu, Dek. Kalau Papa gimana?
15: Papa pengen ke pameran aja sih.
16: Rayakan momen liburan di Art Hotel Yogyakarta dengan promo Scores Out Fun Stay. Mulai dari Rp868.000. Sudah termasuk sarapan 2 packs dan pizza. Ada juga room package kolaborasi dengan Ajok Ars Longa Edition. Mulai dari Rp889.989. Sudah termasuk 2 tiket ke Ajok. Sarapan 2 packs dan promo ini berlaku hingga 29 Agustus 2026. Mau hilang? Juga bisa nikmati event yoga and sound healing dengan berbagai macam benefit. Reservasi dan info selengkapnya hubungi 0815-7288-9333 atau kunjungi Instagram @arthoteljogja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di Jajaran.

98.7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Bernadia Ripka Jaya Kusuma, sahabat suara, atau kita sering mengenali dengan Bernadia. Salah satu suara atau kita sering mengenali dengan Bernadia. Salah satu penyanyi Indonesia yang menurut saya penyanyi

nih sama kehidupan sehari-hari, sama terutama tentang percintaan gitu ya. Karena sebenarnya Bernadia kalau dibilang mengawali karirnya di dunia musik itu dari kecil loh. Dia ini ikut The Voice Kids Indonesia di tahun 2016. Terus kalau kamu pernah dengar ada duo musik Celine dan Nadia, nah itu adalah Bernadia dengan kakaknya yang namanya Celine. Tapi akhirnya yang melanjutkan karir di dunia musik adalah Bernadia Sahabat Suara, sampai akhirnya di 2023 ini ngerilis, oh sebelumnya di 2022 dulu dia merilis sebuah single yang judulnya Apa Mungkin, itu emang bagus banget ya kan. Dan sampai menjadikan dia dinominasikan ke pendatang baru terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2023. 2023 ngerilis EP Terlintas, terus kemudian 2024 ngerilis satu full album judulnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, dan itu adalah titik awal karir Bernadia benar-benar boom, meledak, dipakai di mana-mana buat jadi sound TikTok, dan akhirnya namanya sampai sebesar ini. 2026 akhirnya ditunggu-tunggu datang juga Bernadia ngerilis album baru Sahabat Suara. Judulnya adalah Semoga Hanya di Mimpi. Ini adalah full album keduanya yang dirilis bareng sama Juni Records di tanggal 24 Juni 2026. Setelah sebelumnya dia ngerilis beberapa single dulu yang ada di album Semoga Hanya di Mimpi, kayak Kita Buat Menyenangkan, terus kemudian Rabun Jauh gitu. Terus kemarin yang terakhir juga adalah si Laut Yang Tenang kayak gitu. Karena album ini cukup menarik gitu menurut saya, karena Semoga Hanya di Mimpi ini lahir dari ketakutan Bernadia akan rasa tenang. Memang mungkin agak aneh gitu ya pemikirannya, tapi kalau buat Bernadia sendiri tenang itu sama dengan tanda bahaya. Makanya akhirnya dia bikin sebuah album Semoga Hanya di Mimpi. Satu jam ke depan Gris Kantona bakalan muterin lagu-lagunya Bernadia di jajaran juara Sahabat Suara. Kamu boleh request dari album baru Semoga Hanya di Mimpi, atau di album dari album pertamanya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, ataupun juga dari EP Terlintas kamu juga boleh banget request. Nanti sampai jam 7 malam full saya akan muterin 1 jam lagu-lagunya Bernadia. 081-2299-88887 atau di TikTok, abis ini deh saya live TikTok @iswarajogja.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Tuh teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
9: Wah, semua orang suka.
8: Apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
12: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
13: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Suara di Bandung?

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wow, Domino's Pizza buka lagi sekarang di Jakal. OMG. Catat ya, Domino's Pizza Jalan Kaliurang buka mulai tanggal 26 Juni 2026. Kamu bisa datang dan nikmati Domino's Pizza di Jalan Kaliurang nomor 44, kilometer 5,5 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Segera order dan nikmati diskon hingga 50% untuk pembelian premium pizza atau pizza viral. Buruan karena periode terbatas ya. Mau order online? Bisa banget. Download dan pesan via aplikasi Domino's Pizza, juga hubungi call center di 1500-366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini wowza.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
4: Ku tak pernah.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Nggak berlebihan sahabat suara kalau kamu memilih untuk berbelanja di Alfamidi. Karena seperti biasa ada promo hemat satu pekan atau HAP yang di minggu ini ada promo di sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, dan masih banyak lagi produk-produk lainnya. Kamu bisa cek aja langsung ke Alfamidi terdekat, tapi kalau misalnya mager belanjanya bisa langsung download aplikasi Midi Kring aja. Kamu tinggal klik, pesanannya langsung diantar sampai ke depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Gas genggam
1: hadir. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, tuh teh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Minstrel.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
8: Aku

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gina, aku minta maaf.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wow, Domino's Pizza buka lagi sekarang di Jakal.
4: OMG.
3: Catat ya, Domino's Pizza Jalan Kaliurang buka mulai tanggal 26 Juni 2026. Kamu bisa datang dan nikmati Domino's Pizza di Jalan Kaliurang nomor 44, kilometer 5,5 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Segera order dan nikmati diskon hingga 50% untuk pembelian premium pizza atau pizza viral. Buruan karena periode terbatas ya. Mau order online? Bisa banget. Download dan pesan via aplikasi Domino's Pizza, juga hubungi call center di 1500-366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini wowza.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Hai.
11: Hai, kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: trending sampai yang selalu jadi anthem.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: untuk menjadi penyiar radio ya, pagi siaran, malam kita lanjut siaran juga gitu loh. Abang-abang yang di jalan, hati-hati ya. Yang buat kamu lagi nyetir di jalan, terus yang udah sampai rumah, selamat kamu sudah menyentuh rumah. Waktunya istirahat karena besok harus cari cuan lagi, guys ya. Update-update hari ini lagi ngapain nih? Posisi di mana, lagi apa seperti biasa? Mungkin buat lo yang pengen traffic update juga boleh, tinggal kirim aja langsung ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Let's go. Dan nanti jam 9 juga ada sesi curhat. Jadi monggo buat kamu yang punya cerita yang mungkin belum bisa diceritain ke orang lain, ceritain aja dulu ke aku. Gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa kok. Tenang, rahasia kamu terjaga di studio ini. Asik. I'll be back after a few songs, so stay tuned on 101.4 FM, Suara Suara Warga Indonesia.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

sampai jam 10 malam. Bacain dulu nih respon-respon yang sudah masuk di WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ada dari Irfan. Halo Irfan, dari Tulungagung. Wedeh, udah sampai rumah nih Kak Beril. Tinggal istirahatnya aja, besok harus kerja pagi jam 5 subuh. Spill Irfan, kerja apa Irfan? Semangat terus ya bro. Ini pokoknya gue ngasih semangat buat lo para pencari cuan yang setiap hari bingung, setiap hari capek. Semoga bingung capek lo, keringet lo membuahkan hasil untuk lo dan keluarga lo. Amin. Yang penting kita semua dikasih kesehatan semua ya sahabat suara ya. Kayak ini lagi rame banget juga di medsos gitu, kalau ada Hyrox. Kayak gue kemarin ngeliat instastory teman-teman gue tuh rata-rata lagi di Hyrox. Semua Hyrox. Semangat lah lo ya buat yang... Tapi menurut gue FOMO-FOMO kayak gini tuh bagus ya. Jadinya mendorong orang lain juga untuk kayak... Wah, orang ini sehat sekali. Jadi aku juga harus... Mungkin nggak harus ikut Hyrox gitu ya. Tapi jadi ya cari punya olahraga-olahraga simple juga. Yang dilakuin sendiri gitu. Kayak mungkin jadi seneng jogging. Dugem no jogging yes, asik. Kayak punya equipment olahraga sendiri di rumah. Tapi jujur lah, kayak 2016-an 2017 tuh gue mana sering gue denger orang olahraga tuh jarang banget tuh. Round 2016-2017 zaman gue kuliah SMA tuh jarang banget. Tapi sekarang salut sih, walaupun mungkin orang ada yang punya olahraganya sendiri gitu. Kalau gue olahraga sendiri, gue paling apa sih, tenis atau jogging gitu ya. Kalau lo apa sahabat suara, ada gak olahraga yang lagi lo jalanin gitu? Sama mungkin buat lo yang memang ikut Hyrox gitu, gue juga sambil pengen tanya, penasaran sih gue, gimana sih ikut Hyrox tuh, seru gak? Capek nggak? Apa mungkin di sini yang kita Hyrox kayak nggak mau lagi gitu? Karena menurut gue Hyrox tuh intens banget sih, gue liat ya. Ceritain ke gue ya olahraga lo apa sih guys? Biar kasih tahu plus minusnya, boleh diceritain di WhatsAppnya Isora di 0816 114 1014. Let's go!

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
0: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Di suara-suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ngomongin olahraga sahabat suara, ya. Pasti kan lo punya olahraga yang beda-beda. Ini dari Michelle, from PIK. Olahraga aku padel, Kak. Plusnya ketemu banyak teman baru, minusnya dompet makin tipis, jujur. Tapi sekarang padel makin kesini makin udah mulai murah-murah ya. Kayak yang dulunya bisa 200 ribu sejam, mungkin sekarang udah ada yang 99 ribu. Info, gue pernah ikut padel di Pancoran. Lo tahu, 3 jam, 2 lapangan, 19 ribu. Ya, info lagi aja dari gue. 2 lapangan, 3 jam, 19 ribu. Tapi padahal jam 2 pagi. Ya kan kerja gue kan gak menentu ya guys. Maksudnya kayak gue siaran malam. Waktu itu kebetulan pagi siang sore lagi nganggur. Jadi kayak oh energi gue masih banyak nih. Ya udah kita langsung cobain padel. Soalnya waktu itu gue memang lagi mau diajakin teman gue ikut kompetisi. Jadi preparationnya ya udah gue seringin padel lah gitu. Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Buset. Segitunya banget thrill maksud gue. Kalau Rian olahraganya renang. Wih iya gue juga renang nih cuy. Plusnya badan enteng banget abis berenang. Eh sumpah cuy kayak lo abis nge-gym nih terus lo nyebur renang. Kayak adem gitu. Otot-ototnya kayak pulih aja gitu. Kayak enteng gitu bener-bener gue setujian. Tapi kata Rian minusnya rambut tuh jadi kering. Jadi abis-abisin shampoo. Iya sih kaporit kan bro. Kalau Dimas olahraganya sepeda, Dimas dari BSD. Plusnya bisa olahraga, ketemu teman, terus nongkrong sambil ngopi. Iya sih BSD Bintaro tuh ya. Kalau lu pagi-pagi jam 9 jam 8, kopi shop isinya pesepeda semua, toko ya kan. Fresh market tuh isinya pesepeda sama pelari. Enak sih ngeliatnya pemandangan-pemandangan pagi gitu seru kayak, huh, Konohaku ini, yes. Kalau gue larinya tenis. Ayo dong, mabar dong tenis cuy. Ya main, kita booking lapangan ya. Yuk, besok, yuk, gas. Kok cepet banget. Boleh, sahabat suara yang lain, kasih tahu olahraga lo apa. Bisa kirim ke WhatsApp iSuara di 0816-114-1014. Jangan lupa mention ke gue, plus minusnya dari olahraga yang lo jalanin, oke?
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Iswara.

0: dan 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 104 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Razendavi masih nemen lo di nongkrong bareng Beril.
1: Jangan kemana-mana, abis ini gue akan buka BTS alias Berani Terbuka sama Beril, segmen curhat gue. Jadi gue menunggu cerita-cerita dari lo ya, yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain. Karena kan mungkin setiap hari kan ada aja ya dinamika hidup gitu yang perlu lo ceritain, yang jadi unek-unek lo tiap harinya. Nah ini waktunya lo ceritain ke gue tanpa harus aduh ntar nama gue ke-spill bang. Alah bisa, nama lo gak usah gue sebutin, aman aja, yang penting lo mention ke gue, jangan lupa ya. Cara kirim ceritanya masuk ke WhatsApp di 0816 114 1014. Nah disitu langsung cerita aja apa yang lo rasain. Ntar gue bacain di jam 9 malam. Oke, okay? I'll be back, stick around.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hey yo, what's up y'all? 101.4 FM i suara-suara warga Indonesia ditemenin Beril sampai jam 10 malam. Gue menyiarkan sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Jadi buat lo, salam ya buat lo yang ada di kota-kota tersebut. Tapi mungkin ada di kota-kota lain yang lagi iseng buka TikTok gitu ya. Terus nonton TikTok live isuara.network bisa. Nggak harus kota-kota tersebut aja, yang lain juga bisa. Karena isuara accessible dan bisa dinikmati sama sahabat suara seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Kayak lagi nge-MC. Masuk di jam 9 malam, siap-siap abis ini masuk ke segmen BTS. Jadi lo kirimin aja cerita lo di malam hari ini, gue bacain curhatan lo, sahabat suara. Oke, okay? Stay tune on 101.4 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Beril masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Dan sekarang waktunya gue bacain curhatan lo di BTS Berani Terbuka sama Beril. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Ayo sini-sini yang mau dibuka sini, yuk ceritanya maksudnya. Ada dari... Ini serius gue sebut nama lo nih. Oke, izin ya. Soalnya lo gak ngasih warn ke gue. Namanya Nadia. Hai Beril, gue mau curhat. Gue tuh mulai main padel sekitar 2 bulan lalu karena diajak teman kantor. Wah, cewek padel nih. Oke. Waktu pertama datang gue langsung notice satu cowok tuh kan. Tinggi, mainnya jago. Terus senyumnya tuh ya udahlah ya. Sejak saat itu gue jadi semangat ikut open play terus. Open play terus sampai bela-belain beli outfit baru. Oke. Kebayang-kebayang outfit padel cewek kebayang, tahu gue. Gue sampai beli sepatu, bahkan nonton video teknik service dulu sebelum main. Gak apa-apa belajar kan ya. Padahal sebelumnya gue olahraga aja males. Tapi setelah beberapa kali ketemu, akhirnya kita ngobrol. Orangnya seru banget. Pernah juga sempat satu lapangan. Gue udah mulai pede nih. Minggu depan ya, dia datang gandengan. Zang! Gandengan sama ceweknya. Dan yang bikin nyesek, ceweknya jago banget lagi main padel. Jadi sekarang kalau ketemu mereka, gue pura-pura fokus stretching aja. Ya. Nadia gini. Gak apa-apa loh, maksud gue... Gak apa-apa naksir sama orang gitu ya. Biar lo semangat untuk ikut olahraga, ada impactnya, bagus. Lo jadi sering main padel, lo jadi sehat, lo jadi sering berkeringat gitu ya. Tapi kalau memang udah ada pacar gitu ya, ditahan-tahan dulu kali ya. Daripada nih, sumpah lagi ramai banget di thread tahu yang katanya coach tenis selingkuh sama muridnya. Padahal coach tenisnya tuh udah punya istri, udah punya anak katanya, gila banget ya. Ya tapi gue kebayang sih rasanya jadi lo kayak udah seneng tiap minggu ketemu. Lo udah mulai nyusun skenario di pala lo. Ya ternyata dia cuma ramah aja gitu. Ya bubar jalan lah.

Del, bisa gym, bisa even coffee shop gitu. Coffee shop sih itu. Eh, barista yang di sini nih. Ya. Yeah. Dasar. Coba ceritain dong ke gue dong ya. Masuk aja di 0816-114-1014. Ingat sekali lagi, buat yang lagi di jalan hati-hati, jangan ngantuk loh, oke? Okay?

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
3: Jakarta International Pet Show.

Ras Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan.

jam 10 malam di nongkrong bareng Berry. Let's go, let's go, let's go. Dari tadi kita ngomongin soal olahraga, sahabat suara. Dan gue ternyata, ya gue nemu penelitian dari Harvard Medical School. Ini cocok banget buat lo yang lagi FOMO olahraga. Karena emang kalau lo rutin jalaninnya, itu tuh gak cuma bikin badan lebih sehat ya. Kita tahu lah ya kalau itulah ya. Tapi ternyata juga bisa bantu ngurangin stres dan ningkatin mood. Ini sering banget di-mention sama teman-teman, sama orang tua. Tapi ternyata beneran nyata lo guys, sumpah. Sesimpel lo nge-gym. Dari yang biasanya gue tuh pernah ada momen dimana kayak gue capean banget badan gue kan. Terus semenjak gue minum vitamin ini, iya yeah, iklan. Nah, tapi semenjak gue coba rutin gitu ya nge-gym dan beberapa olahraga lainnya, terus kayak kok capek gue hilang ya? Asumsinya kan kalau capek ya lo jangan olahraga, makin capek dong gitu ya. Tapi mungkin lo bisa jalanin kayak besoknya gitu, olahraga terus rutin. Jadi kayak gak tau kenapa capek lo jadi berkurang gitu. Jadi kalau misalkan belakang lo ngerasa kayak belakangan ini lo hidupnya lagi ngerasa berat gitu ya. Bisa jadi badan lo emang juga lagi minta digerakin aja, sahabat suara, gitu sih. Gue masih ngajakin lo untuk jawab topik di hari ini, sahabat suara. Apa sih olahraga yang lagi lo jalanin gitu ya? Mungkin kayak bisa, ya bang gue lagi jalanin apa namanya tolak peluru gitu. Atau enggak kayak, bang gue sama teman-teman gue nih, sama teman-teman komplek lagi suka banget lompat batu nias gitu misalnya. Nah, bisa aja. Kasih tau di WhatsApp ya, ntar gue bacain, oke? Okay?

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Bacain respon topik di malam hari ini. Apa sih olahraga lo? Michelle. Arga deng. Arga, gue lagi nge-gym banget bang. Enak soalnya bang. Simple banget gak? Enaknya kenapa gak? Lagi fokus apa gitu gak? Bicep gitu. Lagi fokus. Gue lagi full day bang ya. Tapi emang buat lo nge-gym mungkin relate ya. Leg day itu malas banget ya. Kayak kaki lo gemeter. Walaupun leg day bagus untuk performa. Performa apa tuh? Performa lari. Ngangkat-ngangkat barang tuh kan tumbuhannya di kaki gitu lah. Bacain lagi ntar dari mana ya? Hilang lagi. Sialan. Ada dari Cika, Cika Pilates. Kata Cika, gue kalau ikut Pilates plusnya postur badan jauh lebih enak. Jauh lebih enak tuh gimana sih maksudnya? Postur badan jauh lebih enak. Minusnya baru stretching aja udah gemeteran. Oh ternyata Pilates tuh tidak semudah yang kita lihat di Instastory ciwi-ciwi ya. Jika Pilatesnya di under reserva nggak? Yo! Ada lagi nggak olahraganya yang

0: sepupu gue underwater hoki. Waduh.
1: Hah? Main hoki di dasar kolam renang gitu, sahabat suara. Pemainnya pakai snorkel dan tongkat kecil. Kok simpel?
0: Pak umum? Lo main di mana anjir?
1: Underwater hoki. Wih. Seru sih.
0: Kalau di kolam tuh gue yang familiar sama gue tuh polo air.
1: Mentok-mentok di kolam renang aktivitasnya apa sih? Bikin video lompat terus jadi Avengers tau gak sih lo? Yang videonya di reverse gitu. Sering tuh pasti di antara lo ada yang pernah bikin kayak gitu tuh.
0: Kasih tahu gue olahraga lo lagi, sahabat suara ya, sebelum gue closing di satu talk lagi. So stay tune on di suara warga Indonesia. Kita kembali ke playlist dulu, alright?

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, selamat malam. Hari Senin, besok kita ketemu lagi. Besok tuh gue siaran pagi lagi tahu. Jadi sampai ketemu beberapa jam ke depan ya. Seminggu ini gue akan menggantikan Kinos Gina yang lagi liburan ke Bali. Kak Kinos, Kak Gina, happy-happy di sana. Oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Bali ya. Seperti ayam crispy. Waduh, Bali banget tuh. Pokoknya happy-happy, sehat selalu di sana. Dan buat lo juga yang lagi liburan sekolah, ini lagi liburan sekolah ya. Pokoknya lo happy-happy di sana, sehat terus, pokoknya have fun. Sampai jumpa di liburan-liburan selanjutnya gitu, sahabat suara. Dan lo yang lagi kerja juga tetap semangat terus. Besok gue hibur lagi pagi-pagi sama Adit Insomnia, narasumber Adit. Wedeh. Sekarang waktunya gue pamit, sahabat suara. Buat lo masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang sampai rumah selamat beristirahat. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu-kiu.
1: Boleh uga nih, wah boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi.
3: Oh, ini yang baru nih. Baru
2: Susi.
3: Nih.
2: Baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa sorry. Tolong colokin nggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, colok, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung. Ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantep banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok loh.
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Sirkus dikit. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong. Wah.
1: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian si cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berurat?
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 8

Dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: mantar hancur mencintaimu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
3: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
4: Makanan.
3: Apa? Makanan.
4: Makanan apa?
3: Mm-mm.
4: Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
3: Makanan ya, yang paling keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
3: Somai.
2: Oh, iya. Somai.
4: Somai. Woyo, itu paling woyo.
3: Apaan ya? Tahu lagi.
2: Tahu apa?
3: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
3: Buah yang bikin monyet bingung. Aduh ya. Apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
3: Ya. Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
3: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
3: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah sama cewek sendiri. Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya.
4: Aduh, gue tahu lagi nih.
3: Apa ya?
2: Karena kalau
3: udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak.
3: Ayo, kenapa panas banget?
4: Nyerah aja.
3: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
5: Wah, baru banget.
4: Bahkan dari kompres.
2: Gila.
5: Baru banget.
2: Gila sih.
4: Ayo dong, lo dong.
3: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
4: Boleh.
3: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
3: Apa?
4: Jeruk.
3: Kenapa jeruk?
4: Kena lagi dia.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0. Saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu

Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tunggu lo, gue harus ngantar paket. Ayo, ayo, ayo.
1: Boleh jadi satu, udah lalu nih. Iya.

0: Pagi Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku biarkan kau.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Kiswara,
1: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
5: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.